Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, hari Minggu, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat bangsa Indonesia Raya. Oke, Extra Money semuanya, ya, kita kembali mengudara lagi nih di edisi 13 September 2026 bersama Vina, tentunya masih dalam program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati ya. Ya, dan bakal menemani dan menghibur Extra Money ya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi pada Extra Money semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 0811 648 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun naro walau bi syiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bi syiqqit tamrah," walaupun dengan separuh kurma, ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu, pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bi syiqqit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengandung senyawa asam, serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan.

0: mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun.
1: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis
1: dari Muhammad bin Hussein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ikutilah apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara yang syubhat." Hadis ini menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat orang-orang mukmin adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan halal dan haramnya. Karena mereka takut terjerumus pada sesuatu yang haram dalam keadaan tidak disadari. Orang mukmin lebih suka memilih makanan yang sudah jelas halalnya dan tidak terkandung di dalamnya syubhat atau hal yang belum jelas antara halal dan haramnya. Karena orang mukmin menginginkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa demi mencintai yang halal dan menghindari yang haram dan juga perkara yang syubhat.

permainan dan sudah gurau belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu rusakkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, salat tiang agama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan salat lima waktu dalam agama Islam adalah ibarat tiang penopang dari suatu kubah atau kemah. Tiang penopang yang dimaksud di sini adalah tiang yang sangat utama. Artinya pendengar, jika tiang utama ini roboh, maka tentu suatu kubah atau kemah akan roboh pula. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah." Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pendengar yang berbahagia, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa salat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopang. Suatu bangunan bisa ambruk atau roboh dengan patahnya satu tiang yang menyangganya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada gubernur-gubernur di wilayah kekuasaan khilafah beliau. Beliau berkata, "Inna ahamma umurakum indi as-salah. Faman hafidhaha hafidha dinah, wa man dayyi'aha fahuwa lima siwaha udayyi'u. Wa la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Sungguh urusan terpenting yang ada pada kalian bagi saya adalah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyepelekan salat, maka untuk urusan lain ia akan lebih sepelekan lagi. Tak ada bagian dari Islam untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Selain itu pendengar, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Fakullu mustakhifin bis-salah mustahinun biha fahuwa mustakhifun bil Islam mustahinun bih. Wa innama hadzuhum fil Islam ala qadri hadzihim minas-salah wa raghbatihim fil Islam ala qadri raghbatihim fil Islam." Siapa saja yang meremehkan urusan salat, ia akan didapati menyepelekan Islamnya. Sungguh kualitas Islam seseorang berbanding lurus dengan kualitas sholatnya, dan loyalitasnya terhadap Islam sesuai kadar loyalnya terhadap sholat. Pendengar yang berbahagia, ada banyak faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis yang tadi kita simak dan qaul sahabat dan tabi'in berkaitan tentang hal itu. Pelajaran yang pertama, dikatakan dalam hadis bahwa Islam adalah seperti kubah yang dibangun di atas lima tiang penopang atau lima rukun. Apabila tiang penopang kubah yang terbesar tersebut roboh, maka robohlah kubah Islam. Maka tak heran jika Umar bin Khattab mengatakan tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Pelajaran yang kedua, dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa rukun-rukun Islam adalah tiang-tiang penopang Islam yang diumpamakan sebuah kubah. Di situ ada dua kalimat syahadat. Kedua kalimat tersebut adalah rukun. Di situ juga ada sholat, ada zakat yang masing-masing sebagai rukun. Lalu bagaimana mungkin kubah Islam tetap berdiri jika salah satu dari tiang penopang kubah sudah tidak ada lagi? Walaupun rukun yang lain masih ada, kubah akan tetap roboh ketika tidak ada keseimbangan. Pelajaran yang ketiga, rukun atau tiang Islam tadi dimasukkan dalam nama Islam. Artinya pendengar, jika sebagian rukun hilang, maka hilanglah nama Islam. Lebih-lebih ini disebut rukun atau tiang penopang, bukan seperti bagian lainnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bahasan singkat kali ini. Semoga menjadi penyemangat dan pelecut diri kita untuk selalu menjaga ibadah yang sangat penting, yaitu sholat kita, menjaga waktunya, kekhusyuannya, dan juga menjaga sholat berjamaah sehingga penopang keislaman kita semakin kuat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

I guess more, yeah, it was breastfeed.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mix Romania. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Laibutar Aceh Singkil ya. Edisi berapa nih? 13 September 2026 ya, tepatnya di hari Minggu malam Senin ya. Dihibur sama Kak Maida dalam hidup dan matiku. Dan kita juga masih di program Gabut FM. Oke.

Hey, selamat malam ya buatnya kamu yang mungkin malam hari ini lagi ya istirahat malam mungkin ya karena juga jam segini jam-jam rawan buat para tim-tim yang udah capek dari hari Minggu tadi dengan kegiatan-kegiatan liburnya ya. Jadi kayaknya pingin rebahan gitu. Oke, ya seperti biasa kita bakalan muterin lagu pop mancanegara, dangdut, Bollywood, pokoknya semua lagu deh ya. Kita bakalan jabanin buat yang mau request lagu dan juga salam salam. Ya, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita puterin dulu single bagus darinya Kangen Band ya, Ijab Kabul. Okay. Ini lagunya spesial deh ya buat seseorang, semoga terhibur sama lagu ini.

juga masih di program Gabut FM. Oke, selamat malam ya buatnya kamu yang mungkin malam hari ini lagi ya istirahat malam mungkin ya, karena juga jam segini jam-jam rawan buat para tim-tim yang udah capek dari hari Minggu tadi dengan kegiatan-kegiatan liburnya ya. Jadi kayaknya pingin rebahan gitu. Oke, ya seperti biasa kita bakalan muterin lagu pop mancanegara, dangdut, Bollywood, pokoknya semua lagu deh ya. Kita bakalan jabanin buat yang mau request lagu dan juga salam salam. Ya, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita puterin dulu single bagus darinya Kangen Band ya, Ijab Kabul. Okay. Ini lagunya spesial deh ya buat seseorang, semoga terhibur sama lagu ini.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND di program Gabut FM Surabaya semua, dan jelas masih bareng Kak Maida ya. Ya karena lagunya lagu-lagu daerah juga bisa, jadi aku pikir oh, ini lagi NND, padahal ini malam. Oke lah, kalau gitu ya silakan buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 1048. Halo, selamat malam Gabut FM.
1: Halo, selamat malam juga Kedua-duanya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Andre Tumanggar di Pak Barat.
0: Oh, dengan Bang Andre Tumanggar di Pak Barat. Kabarnya bagaimana, sehat?
1: Iya, kabar sehat.
0: Sehat ya, terus gimana ya. Untuk cuaca di seputaran Pak Barat ini, Bang Andre Tumanggar?
1: Cuaca di sini tadi jam 12 siang, hujan sampai jam 7 sore, malam.
0: Oh, sempat ada petir ya?
1: Iya, ada.
0: Oke lah, kalau begitu. Ya sudah, ini mau minta lagu apa nih? Atau mungkin sebelum minta lagu, ada yang mau ceritain, curhat gitu. Karena kan program kita di malam Senin ini Gabut FM gitu ya. Orang-orang yang lagi galau, brutal, pingin cerita. Atau ya, pingin ngeluarin unek-unek aja lah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, kita nggak maksain gitu.
1: Cerita tentang apa ini?
0: Ya bebas ya, kalau mau diceritain, kalau enggak apa-apa, tinggal minta lagu aja.
1: Oh, minta lagu aja lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Boleh dari daerah kami dari sini.
0: Apa judulnya?
1: Sayang Abah.
0: Hah?
1: Goyang Abah.
0: Sayang?
1: Goyang Abah.
0: Goyang
1: Abah.
0: Goyang Abah.
1: Iya.
0: Tunggu ya, Goyang Awak. Siapakah penyanyinya nih?
1: Dari Terry Simbolon.
0: Terry Simbolon?
1: Iya.
0: Bentar, kita cek dulu. Sambil ngecek lagu, ada mau salam-salam? Tapi di sini Abang Ganteng.
1: Gimana?
0: Abang Ganteng sini yang keluar. Kalau dari Terry Simbolon nggak ada. Terus Goyang Awak juga nggak ada sih. Mungkin judulnya apanya?
1: Goyang Abah.
0: Abah?
1: Abah, iya.
0: Bentar. Salah kan? Gak ada sih. Yang ada memang, bukan gak ada, serius dah.
1: Coba dulu ke Pak titik kurang gitu kan. Pak Kelasen Goyang Abah versi Terry Simbolon.
0: Duh, panjangnya nih.
1: Iya.
0: Ntar ya.
1: Iya.
0: Lagu Papa Kelasnya Goyang Abah gak ada. Tapi di sini lagunya kayaknya lagi apa nih? Ntar kita cek dulu. Ya udahlah, nanti sambil ngecek lagu, salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya pertama dulu buat kurasa, waktu semangat. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Siap.
1: Baru ada putra tukang kusuk. Ada Rendi. Ada Nusri. Ada Siri Panasangani. Ada Gantur Melana dan Sin Margana. Ada Arawati Aradi Bungo. Ada Nusri. Ada Nusminti. Ada Sita. Ada Erna, ada Ella, ada lagunya?
0: Ada sih, tapi sebelum kita puterin lagu itu, saya dengerin dulu nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, ya sudah, kalau begitu. Salam spesial nggak ada?
1: Spesial buat seseorang jauh di mata, dekat di hati.
0: Oke, kalau begitu terima kasih.
1: Oke, kurang. Makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu dari warga Pakpak Barat ya. Andre Tumanggar ya. Minta lagu nih, lagu Pakpak juga. Pak Klasen, Goyang Abah katanya gitu. Lah, saya kira kurang Goyang Awak. Salah dong. Ya udah, nanti lagunya kalau bisa saya naikkan bakalan saya puter, tapi kalau enggak ya mungkin diganti deh sama lagu yang lain ya, Bang Remy Tumanggar. Siapa sih namanya, Ra Andre apa siapalah. Pokoknya abang-abang tadi lah ya. Lupa aku. Ya. terputus. Coba lagi nih di nomor yang sama di 08 1164 81 048. Dan juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Isra FM. Oke, coba sapa lagi ada siapa?
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Randy.
1: Iya, Kak.
2: Oke, apa kabar ini Bang Randy?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Sama ini, sehat selalu juga, ya. Untuk malam hari ini lagi ngapain nih, Bang Ren?
1: Lagi di kamar gue, Pak Sanak.
2: Oke, baik. Lagunya lagu apa?
1: Lagunya lagu Papak ya, Kak, ya?
2: Papak juga, nggak mau lagu yang lain.
1: Ya, ada lagu Papak yang ini aja, Kak.
2: Yang mana tuh?
1: Cikapnya kan baru sinar mata, Kak.
2: Dari siapa?
1: Ki Ucap Nakan.
2: Bentar ya. Siapa penyanyinya?
1: Marganya Boru Marmata, Kak.
2: Boru Marmata?
1: Iya.
2: Dengan judul apa tadi?
1: Ki Ucap Nakan.
2: Si?
1: Ucap Nakan.
2: Hu?
1: Ki Ucap Nakan, Kak.
2: Alamak, udah macam kayak belajar di sekolah nih. Aku bener malam hari ini lagi dihajar habis-habisan ya. Bentar. Dari siapa? Boru Simar Mata?
1: Iya, Kak.
2: Boru Simar Mata dengan judulnya tadi apa?
1: Si Ukat Nakan.
2: Si Ukat Nakan?
1: Iya, Kak.
2: Oke, bentar ya. Semoga bener deh. Lagu Pak-Pak si Ukat Nakan. Oke, ketemu lagunya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Pertamanya buatnya Kak Mai. Mm-hmm. Selamat malam, selamat sehat selalu gitu nih tadi kecilnya. Terus buat mandor tadi, buatnya Cinta, Mutia, Angkutra Tukang Kutu, Kak Mei, Pak Rawati, Makan Bermiwana,
2: ya, terus.
1: Menyalang Boru Kabarat. Ya, sebetulnya boleh keluar dulu lagunya, Kak, ya.
2: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, Kak. Makasih banyak, Kak.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak juga buatnya Bang Randy di seputaran... mana itu? Itulah pokoknya, ya. Lupa saya.

0: sapa lagi deh ya penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Kang Asep ternyata ya.
1: Iya betul, karena kupikir udah lupa suara-suaraku.
0: Enggak, kita mah enggak lupa sama suara khasnya Kang Asep gitu ya. Kang Asep, gimana kabarnya? Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah saya, alhamdulillah saya. Gimana kabar kamu, sehat?
0: Saya ya. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana ini lagi di mana posisi?
1: Posisi masih di Papua Barat, kurasa.
0: Oh, perasaan masih di Papua Barat ya. Betah dong, betah ya.
1: Alhamdulillah dibetah-betahin, Kak Mai.
0: Oh, alhamdulillah dibetah-betahin. Berarti kalau nggak betah ya, nggak betah berarti gitu ya.
1: Ya, begitulah kira-kira.
0: Iya, mantap lah. Terus, ini lagi ngapain, Kang Asep?
1: Lagi duduk. Sambil nelpon, minum kopi, udah.
0: Buh, mantap kali, lagi duduk sambil nelpon minum kopi, ya kan?
1: Ya, di satuin semuanya kan?
0: Iya, jadi satu gitu maksudnya.
1: Iya, duduk di kopi sambil minum kursi kan?
0: Kebalik ya, terus nanti gelasnya dimakan, nah cocok tuh.
1: Gelasnya buat kamay aja.
0: Loh, emang dikiranya saya apaan gitu makanin gelas. Tapi tahu aja gitu Kang Asep. Saya mah emang suka gelas Kang Asep. Ya gelas-gelas kaca gitu ya.
1: Mana tahu. Oh. Makan kaca gitu.
0: Iya, lain kali mana tempe gitu. Ya masa tahu mulu.
1: Iya juga ya.
0: Iya kan? Oke, baiklah. Kang Asep meminta lagu apa ini?
1: Apa ya? Oh, Ulat Ading Kenalku, boleh?
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Kak Mai. Terus siapa tadi Kak Mai?
0: Ada si Randy.
1: Oh, Bang Randy. Yeah. Oh, bener juga ya?
0: Enggak, Bang Randy di Trans Taibalno. Ah, terus itu ada Bang itu Bang Ren Andre Tumangger di Papua Barat.
1: Oh, Bang Randy, Bang Andre Tumangger Papua Barat ya.
0: Iya, betul. Terus
1: oh Pak Eko gimana kabarnya Pak Eko?
0: Oh, Pak Eko
1: udah
0: mas,
1: lama aku enggak iya, dengar suaranya.
0: Pak Eko mah sehat sih dia, cuman sombong. Sombong
1: gitu.
0: Pak Eko, iya. Gak pernah gabung lagi sama dia.
1: Aku juga udah berbulan-bulan gak nelpon. Gara-gara iya. Itu, Kak Mai, radionya kena petir.
0: Iya, kalau di sana petirnya keras-keras ya.
1: Bener. Kalau kemarin kan bukan petir itu.
0: Kenapa?
1: Iya, memang petir kan keras-keras suaranya. Iya. Kalau pelan kan petir. Iya.
0: Petir, gitu ya. Canda petir. Aja nih, Kak Mai. Oke, baiklah. Ini mau minta lagu apa? Tadi udah lagunya Ulang Tandingan Aku. Aku lupa.
1: Iya.
0: Maaf ya, Kang. Suka lupa. Salamnya, Kang. Buat siapa lagi?
1: Udah ingat sekarang?
0: Udah. Iya. Maaf, Kang. Iya, maaf, Kang. Lanjut salamnya.
1: Salamnya, Bu. Iya. Salamnya buat Pak Eko tadi, buat Mbak Gilang, terus Pak Ci, Mbak Ci. Nah, kemudian buat siapa dulu? Aduh, si Reja Tega, Anju, masuk Anju.
0: Iya, sombong dia juga tuh. Terus buat siapa lagi? Iya, seringnya cuma dari chat doang.
1: Oh gitu? Ya. Anju masuk, Anju.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Terus... pokoknya buat semuanya aja lah tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Aku juga udah lama, udah berbulan-bulan baru nelpon lagi ini. Mungkin lagi kebetulan sih dapat hotspot gitu.
0: Bisa jadi, mungkin juga lagi luas saja gitu ya.
1: Iya, dapat hotspot. Hotspot dari kawan.
0: Hotspot ya. Aku nggak percaya sih sebetulnya, cuman ya udah aku iyain aja ya, karena
1: gitu.
0: Kalau nggak diiyain ntar yang ada panjang gitu.
1: Iya. Percaya, okay. Percayain aja ya.
0: Tapi saya nggak percaya, cuma mengiyakan aja.
1: Gitu.
0: Ya oke lah kalau gitu, terima kasih ya Kang Asep.
1: Oke, siap ya. Kang Mai, makasih ya.
0: Ya oke.
1: Okay. Oh ini satu lagi katanya buat Bang Ari Siregar yang lagi gole-gole, senggol aku. Ya nanti aku senggol
0: yang betul, ntar jatuh dia jengkang. Hati-hati ya.
1: Di samping aku pula ini.
0: Senggol terus dia, senggol.
1: Senggol.
0: Oke, okay, Kang.
1: Oke, makasih Kang.
0: Ya, siap.
1: Oke, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, yuk, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada Kang Asep ya di seputaran, ya kemungkinan besar di Mau Barat juga. Minta lagu darinya ulang tadi kan aku, katanya gitu. Oke lah, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Kang Asep. Dan tiga penelpon ya di segmen perdana kita. Nanti kita bakalan lanjut lagi untuk segmen selanjutnya. Tapi apa ini? Saya lagi nyari lagu permintaan dari Bang Randy. Nah, ya lagunya enggak tahu ini. Ngilang dia. Kasus ini. Ya udahlah, kita puterin dulu lagu yang ada aja dulu ya. Lagu dari Kangen Band, ada Yolanda, spesial buat Extramania semua, semoga terhibur.

pagi, kita balik lagi ya, tadi masih di program Gabot FM dan jelas masih bareng sama Ida Isramania semua ya. Dan ya di studio sudah pukul 22 lewat 20 menit melintas, sekitar setengah jaman lagi deh ya waktu Ida untuk menghibur Isramania semua. Jadi buat yang mau bergabung ya silahkan, kita masih tungguin di nomor yang sama di 08 1148 1048. Terus sebelum itu kita mau bacain dulu nih yang undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya malam kakak, ya malam kembali. Ini Amru Gaza di Papua katanya gitu. Salam buatnya warga Aceh Padang Tiji kak, untuk anak-anak Gampung Pedaya. Terus kak request lagu satu ya, dua pun gak apa-apa. Gak canda. Judulnya Rindu Rumah. Oke lah, nanti lagunya kita puterin spesial buatnya Amru Gaza. Ya sehat-sehat kamunya di sana yang lagi merantau, pokoknya buat siapapun itu ya, yang lagi jauh sama keluarga, jauh sama anak-anak atau mungkin sama istri juga, tetap sehat ya, tetap kuat, tegar. Karena ya kita tahu sendiri serahunya semua, kalau kita hidup di kampung orang enggak segampang yang kita pikirkan gitu. Tentunya masih banyak banget rintangan-rintangan yang harus kamu alami, rasain gitu. Intinya harus kuat ya, demi orang-orang terkasih, demi ya kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih matang lagi lah ya. Baiklah, kita puterin dulu single dari tadi di Kang Asep katanya lagunya salah gitu. Salah ya, ya udahlah kita puterin yang benernya ini.

Okay, selamat ya. Ya, sudah gak terasa nih. Ternyata di studio sudah pukul 22 lewat 52 menit melintas ya. Waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Islamania semua. Buat yang mau istirahat ya, silakan istirahat ya. Jangan begadang lagi, jangan mikirin yang aneh-aneh, jangan overthinking ya, jangan lah pokoknya Islamania semua. Harus berpikir lebih positif lagi gitu untuk menjalani hari-harinya Islamania semua di esok hari. Ya walaupun besok Senin ya, hari dimana tim orang yang agak sedikit mageran, agak sedikit kayak Senin lagi nih, gue harus mulai lagi dari awal atau mungkin ya tentunya hari Senin itu memang hari di mana orang kayak mikir-mikir untuk entah mungkin berangkat kerja, entah mungkin sekolah atau yang lainnya kali ya. Ya udah, ketemu lagi esok di jam dan juga di program yang berbeda ya. Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: atas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ada dalam kesendirian, tiada mentah.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mentera Subuh di edisi hari Senin ya, 14 September 2026 bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstraunya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Ria Cisinggil. Ekstra bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Haji Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: Turn to Allah.
1: Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik

0: Baik, sama bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selamatnya masih kita lanjutkan kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya, 1448 Hijriah, walaupun kita sudah berada di posisi 3 Rabiul Akhir ini, 1448 Hijriah. Masih dalam kajian kita pesan dan wasiat Nabi kepada umat ya, ini bagian yang keenam ini. Nah, wasiat Nabi tentang kepada umat dengan kajian kita yaitu ke akhlak ya, masih dalam kajian pesan Nabi tentang akhlak ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunya jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita masih lanjutkan Assalamualaikum tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian ke-6. Termasuk bagaimana para salafus salih itu berakhlak ya. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, innama bu'istu liutammima salihul akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis Imam Ahmad. Inna min akhlaki ila waqribikum minni. Sesungguhnya yang paling kucintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Dalam hadis lain, innal mu'minu liyutrika bihusnul khuluq khuluquhi darajatun sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlak yang luhur. Imam Ahmad meriwayatkan. Dalam hadis lain, akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Islamnya mari, bagaimana rupanya dalam kehidupan keseharian kita ya. Ini pesan Nabi ya tentang akhlak ini. Jadi 13 tahun Nabi di kota Mekah itu periode tauhidnya. Nah, ketika sampai Nabi di Madinah, nah di situ ada perintah sholat, perintah puasa, dan seterusnya. Termasuk persoalan akhlak ini. Innama bu'istu liutammima salihul akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, hadis ini Imam Ahmad. Nah, bagaimana dalam keseharian, ya dalam keseharian ini anjuran Nabi kepada kita untuk berakhlakul karimah. Nah, inilah beberapa akhlak salafus salih ya, orang-orang saleh dahulu. Nah, ini boleh kita contoh ini dalam kehidupan keseharian kita. Ini akhlak salafus salih ya, orang-orang yang saleh terdahulu ya, boleh kita contoh nih. Ada beberapa akhlak utama salafus salih itu. Yang pertama, boleh kita contoh ini. Yang pertama, selalu mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, makanya bahasa Quran yang sering kita sampaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran 104. Islam ini akhlak utama kita. Sebagai seorang, kalau ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, akhlak utamanya apa? Selalu mengajak orang berbuat baik. Melarang orang berbuat jahat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran 110. Nah, ini akhlak yang baik. Nah, dalam kehidupan keseharian bagaimana? Perintah aja orang berbuat baik. Dalam kehidupan keluarga, contoh teladan yang terbaik. Ya, dalam kehidupan pekerjaan, contoh teladan yang baik. Sebagai atasan, contoh teladan yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik itu termasuk adalah menyuruh orang berbuat baik. Nah, mengajak orang berbuat baik ini mudah, tapi melarang orang berbuat mungkar. Nah, ini yang enggak sulit. Tapi kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran fal yaghrib yadih fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, kekuasaannya, powernya. Apa jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan, tegur, nasihati, ya, ini tugas. Nah, kalau enggak mampu juga, fa illam yastati fa bi qalbihi, rubah dengan hati. Tapi itulah selemah-lemah iman. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi akhlak utama salafus saleh itu dalam kehidupan keseharian kita, ini pesan Nabi nih kepada kita, perintahkan orang berbuat baik. Anjurkan orang berbuat baik dimanapun kita berada. Cegah orang berbuat jahat. Nah, ketika kita mencegah berbuat jahat orang, hakikatnya kita mencegah, ya, mencegah azab Allah. Tapi kalau dibiarkan maksiat, mungkarat, merajalela, kita biarkan. Nah, andai kata Allah datangkan berupa teguran, gempa bumi, banjir, dan sebagainya, apakah hanya orang jahat saja yang kena? Seluruhnya kena. Nah, jadi Nabi memberi perumpamaan seperti orang berada di atas kapal. Kapal bagian bawah umpamanya orang miskin, pakai yang bagian atas bagi orang kaya. Nah, orang miskin tidak boleh melewati orang kaya, seperti film Titanic itu, ya. Nah, apa yang terjadi kalau andai kata orang bagian bawah, kan di telapak kakinya ada laut, air laut, ya. Kalau dia ingin ambil air, lubang saja kapal, dapat air. Nah, pertanyaannya ketika dia melubangi kapal, apakah dia saja yang tenggelam? Andai kata kapal bocor. Tidak, seluruhnya penumpang akan tenggelam. Nah, oleh karena itu jangan kamu ambil air, jangan kau bocorkan kapal. Engkau silakan yang miskin naik ke atas, ambil air dari atas. Nah, timbalah ke laut. Nah, kau akan selamat. Nah, itulah seramannya, itulah perumpamaannya kita dalam kehidupan menyuruh orang berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Jadi zina, berjudi, mencuri, perbuatan haram yang dilak itu mengundang murka Allah. Nah, cegah, ya. Tugas kita mengingatkan, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Ini akhlak utama salafus saleh, selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada mungkar. Yang kedua bagaimana? Ketika mengajak orang berbuat baik itu, ya, harus dengan hikmah. Yang kedua, mendahulukan sikap lemah lembut dalam mengajak itu, dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Surat An-Nahl ayat 125. Jadi sama ini penting, ya. penting kita dalam kehidupan keseharian. Ini akhlak utama salafus saleh ini. Nah, ini pesan Nabi kepada kita. Kalau kita mengajak orang berbuat baik, ada metodenya, ada caranya. Nah, dengan hikmah. Ya, bisa melalui ceramah, bisa melalui tanya jawab, bisa melalui kisah, ya. Nah, silakan. Nah, tapi dengan sekali lemah lembut. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beri prinsip bahwa hendaklah lebih mendahulukan sikap lemah lembut ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ketika dia berdakwah, ketika dia mengajak orang berbuat baik, ya, dengan hikmah. Nah, kalau pun harus membantah, ya dengan cara yang baik juga, memberi pelajaran dengan cara baik juga. Islam kita tidak punya hak memberikan hidayah kepada manusia, ya. Nah, hanya saja tugas kita balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Islamnya kita sedang bercerita tentang bagaimana pesan Nabi, ya. Nah, kepada umat ini berkenaan dengan akhlak. Inilah akhlak utama para salafus saleh. Nah, yang pertama mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ketika dia mengajak beramar ma'ruf nahi munkar itu dengan hikmah, dengan sikap lemah lembut, ya. Jangan dengan cara mencaci, tidak. Tidak, Nabi tidak pernah mencaci. Oh, dengan cara kadang saja mencari, jangan menyindir. Tidak juga dengan hikmah itu. Nah, tapi beri pelajaran, beri kisah. Lihat dalam Quran ada kisah Nabi Yusuf. Jadi pelajaran. Lihat kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Lihat bagaimana kisah Nabi lebih dahulu. Lihat kisah-kisah orang soleh. Jadi dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl 125. Islamnya ini mengingatkan kepada kita, ternyata dalam beramar ma'ruf nahi munkar pun ada metodenya. Lihat bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nah, ada metodenya. Lihat ya, sejarah secara dahulu jadi itibar. Yang ketiga, selamanya, apalagi termasuk akhlak utama salafus saleh itu sabar ketika berdakwah. Sabar ketika mengajak orang berbuat baik. Nah, Rasulullah itu kan 13 tahun di kota Mekah kan periode tauhid. Ya, Nabi sabar sekali mengajak ya, tapi begitulah tantangan rintangan dihadapi oleh Nabi. Tapi Nabi tetap sabar dalam menyampaikan itu. Nah, ini akhlak ya. Nah, dalam kehidupan keseharian bagaimana? Sabar. Sabar dalam tiga hal. Sabar dalam taat. Sabar ketika ditimpa problem masalah, musibah. Sabar untuk menghindari dosa. Nah, ini yang agak sulit serawannya. Nah, sabar juga kita dalam mengajak orang berbuat baik. Quran mengingatkan kepada kita, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17. Islamnya ini ya, ini akhlak utama salafus saleh, termasuk sabar ketika mengajak orang melakukan kebaikan. Kita akan sambung sahabatnya setelah yang berikut ini.

Imam Ahmad meriwayatkan. Nah, coba tanamkan di hati Anda sawannya. Nah, yang pertama akhlak salafus salih itu, orang-orang salih itu dia mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah, ini akhlak ya. Ini akhlak orang-orang baik ini. Yang kedua, ketika dia mengajak berbuat baik itu dengan sikap lemah lembut ya, tidak kasar ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl 125. Yang ketiga, bagaimana akhlak salafus salih itu? Ya, orang-orang dahulu itu dalam berakhlaknya sabar ketika mengajak orang berbuat baik. Dalam sejarah Islamnya, Rasulullah itu ketika wafat ibunda Khadijah, ya wafat Abu Talib, ya Nabi mencoba menyampaikan dakwahnya ke Taif ya. Apa ternyatanya? Begitu Nabi berangkat sama Zaid bin Harisah, baru sampai di Taif, Nabi sudah dilempar ya sampai berdarah. Nah, tapi Nabi tetap datanglah Jibril. Bagaimana Muhammad kalau kota Taif kita hancurkan? Nabi tidak dendam. Nah, Nabi mengatakan, ya mereka tidak tahu. Didoakanlah Rasulullah kota Taif itu. Nah, dalam mengajak orang berbuat baik, perlu kesabaran. Suami mengajak istrinya untuk melakukan ketaatan, perlu kesabaran. Istri mengingatkan suaminya untuk melakukan kebaikan, perlu kesabaran. Guru mengajarkan muridnya untuk melakukan kebaikan, perlu kesabaran. Pemimpin kepada yang dipimpinnya, perlu kesabaran. Nah, sabar ketika berdakwah, sabar ketika mengajak kepada kebaikan. Ini akhlak utama orang-orang soleh. Tidak ada hak kita memberi hidayah, itu hak Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan. Laksana para muazin mengumandangkan azan. Coba lihat tuh muazin itu. Begitu di azan, apakah seluruh yang dengar itu datang ke masjid? Tidak kan? Nah, ada yang sudah tahu saya sholat di rumah dia. Ada yang langsung bergerak lantangin masjid. Ada yang besok sajalah. Malas. Nah, rupanya sudah masuk sholat tapi tidak dikerjakannya. Nah, jadi tugas kita menyampaikan seperti muazin. Tapi perlu kesabaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surah Luqman ayat 17. Dan sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul dahulu ya. Nah, mereka bersabar walaupun ada yang beriman, ada yang tetap kafir ya. Nabi tetap ya. Nah, ini penting ya. Ini akhlak utama nih orang-orang soleh itu. Sabar dalam mengajak orang melakukan kebaikan. Jangan berhenti begitu diajak rupanya enggak mau melakukan ketaatan, berhenti jangan. Dan itu pernah kejadian pada masa zaman Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan mengajak kaumnya menyembah Allah, tapi ternyata kaumnya tidak mau mendengar. Lalu ada frustasi Yunus kepada kaumnya, ditinggalkan kaumnya. Ketika ia tinggalkan, ternyata kaumnya beriman ketika akan datang azab. Nah, tapi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Lalu apa yang terjadi? Allah tegur Yunus ya. Ketika dalam perjalanan, dia naik ke kapal rombongan ramai ya. Dari kapal itu ketika dia di tengah lautan, kapal itu oleng. Dikata, ini perlu ada yang dibuang ini. Dibuang ternyata diundi dan keluar nama Yunus. Yunus pun dibuang ke lautan. Nah, dia pasrahkan dirinya. Nah, ini teguran juga bagi para penyampai kebaikan. Gak boleh kita putus asa. Nah, sampaikan terus. Nah, lalu apa yang terjadi? Yunus berada dalam tiga kegelapan. Gelap malam, gelap perut ikan, gelap lautan. Tapi Allah berikan ke dalam hati seorang Yunus. Ya, dengan apa? Dengan zikir yang sangat terkenal itu zikirnya. Sekaligus istighfarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku yang salah. Nah, sesungguhnya dia mengakui dirinya yang salah. Nah, Allah berikan kepadanya zikir. Nah, jadi dalam menyampaikan kebaikan perlu kesabaran, jangan bosan. 13 tahun loh Rasulullah di kota Mekah periode tauhid.
Nah, enggak bosan-bosannya pagi, sore, siang, malamnya. Nah, baru ketika pindah ke Madinah, baru ada cerita-cerita ibadah, akhlak, muamalah, ya. Dan Nabi mendirikan negara Islam pertama dengan ibu kota Madinah Al-Munawwarah. Sabar ya dalam mengajak kebaikan. Ini akhlak utama orang-orang saleh. Yang keempat, ini juga akhlak utama orang-orang saleh itu apa itu? Tidak ingin kaum muslimin berselisih. Ya, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara, damaikanlah di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Allah. Jadi dia tidak ingin kaum muslimin itu bercerai-berai, tidak ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin yang datang dengan bawa iman, ya dia pindah ke Madinah. Orang Ansar yang menolong kaum Muhajirin, Rasulullah persaudarakan mereka di atas dua kalimat syahadat. Nah, selayaknya saudara kandungnya. Begitu juga kita dalam keseharian kita ini, ada orang datang entah dari mana ya, kemudian dia merantau dalam rangka mencari kerja, mencari ilmu sebagainya, mencari penghidupan. Kita penduduk setempat terima itu. Nah, antara jadi orang Muhajirin, lihat orang Mekah pindah ke Madinah. Nah, sebelum kedatangan orang Muhajirin, orang Mekah ya, nah Yasrib itu kacau ya dengan kondisinya. Begitu datang Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah, nah tertata rapi kota Madinah itu. Nah, jadi Madinatul Munawwarah, kota suci ya, kota yang bercahaya ya. Jadi ini pelajaran sama kita dalam kehidupan keseharian. Seorang mukmin itu dia tidak ingin berselisih ya, tidak ingin kaum muslimin berselisih ya. Inilah akhlak utama. Kalau bisa saling memberi, saling menerima, saling menasihati, saling tolong menolong. Lihat bagaimana tolong menolongnya Muhajirin dan Ansar. Saling merangkul ya, saling menasihati, saling tolong menolong. Nah, jadi ini akhlak utama salafus saleh itu, tidak ingin kaum muslimin berselisih. Ya Rasul salam alaikum. Begitu ya. 0811-648-1048 kita buka. Masih dalam kajian kita seramannya ya, tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Ini bagian yang ke-6 ya. Masih pesan-pesan akhlaknya. Nah, kepada kita, bagaimana akhlak orang-orang soleh itu kita sedang sampaikan ya. Tapi kalau dia mengaku dirinya seorang mukmin, tapi masih menghasut, masih mendengki, masih gara-gara dirinya orang bertengkar, nah itu belum akhlak yang baik ya. Nah, harusnya bagaimana? Kehadirannya di tengah-tengah kaum muslimin lain menjadi perekat, menjadi juru damai, menjadi pelopor kebaikan. Nah, ketika orang berselisih, dia damaikan. Nah, begitu. Ya. Inilah akhlak orang-orang saleh dahulu. Tidak ingin kaum muslimin berselisih. Yang kelima, apa lagi? Nah, ini penting ya. Nah, ini penting ya. Terutama bagi kita kaum muslimin ini. Bersama pemerintah kaum muslimin dalam bersilaturahim. Nah, ini ya. Nah, jadi bersama-sama menegakkan syariat Allah ini dengan umaroh ya, nah dengan pemerintah, nah sama-sama menegakkan sholat berjamaah ya, karena kalau kita diatur ada haji ya, ada, nah jadi bersama-sama kaum muslimin lainnya termasuk dengan bersama dengan pemerintah ya, karena kata Quran kan ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri terkamu. Ya, termasuk pemerintah, termasuk pemimpin. Ya, selamanya para penyintas acara mentara, kita sedang mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi ini kepada umat tentang akhlaknya. Nah, ini akhlak utama salafus saleh, orang-orang saleh dahulu ya. Yang berikutnya samanya, ya, yang ke berikutnya bersegera melaksanakan sholat wajib dan khusyuk dalamnya.
katanya dia seorang mukmin tapi enggak sholat. Nah, tidak begitu ya. Nah, berusaha dia sholat tepat waktu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-mu'minun ayat 1 dan 2. Habib salam alaika. Jadi datang azan, dia berkumandang, dia hadir ya, untuk salat berjamaah. Nah, dia lakukan dengan khusyuk, dia dengan ikhlas. Nah, ini akhlaknya menandakan akhlak orang-orang soleh itu. Ya. Dia bagus ya dalam hablum minannas, tapi ketika sholat enggak mau. Nah, tidak begitu ya. Jadi bersegera melaksanakan sholat wajib ya, usahakan dengan khusyuk. Nah, jadi sholatnya berkualitas, tidak terburu-buru ya. Nah, jadi paham yang ia baca, hadirkan hati ketika akan sholat itu. Nah, jadi dia berusaha untuk melaksanakan sholat. Ini juga akhlak utama seorang mukmin itu. Dia akan melaksanakan sholat wajib itu dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ya, dia mengaku muslim tapi subuh lewat. Enggak begitu. Asar tinggal, zuhur lewat. Nah, yang sholat cuma maghrib saja. Tidak begitu. Lima waktu ya jaga. Subuhnya, kalau bisa berjamaah, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya. Kecuali dalam keadaan safar ya. Dalam keadaan safar ya. Kalau safar berdua kan bisa masih bisa berjamaah. Tapi selamanya ini menandakan akhlak yang akhlak mukmin itu. Dia menjaga sholatnya. Jangan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, usia bertambah, jatah usia berkurang, tapi tetap juga enggak sholat. Rezeki Allah dimakan, air Allah diminum, bumi Allah dipijak, udara Allah dihirup, tapi dia tidak mau mencecahkan keningnya ke lantai bumi untuk sujud kepada Allah. Itu sombong. Sombong itu akhlak yang buruk ya, akhlak tercela. Nah, salah satu bukti kesolehan seorang itu adalah dia cecahkan keningnya ke lantai bumi, antara keningnya, kakinya, lututnya, sama ratanya di atas bumi. Nah, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini akhlak yang baik ya. Nah, dengan dia mengajarkan kepada kita, sholat itu mengajarkan kepada apa? Mengajarkan akhlak yang baik kepada kita. Lihat pas-pas sholat itu. Allahu Akbar. Angkat tangan, ya, sambil mengucapkan Allah Maha Besar. Bersedekap. Ini mengajarkan apa? Bahwa kita itu makhluk kecil. Manusia itu kecil. Yang besar itu hanya Allah. Nah, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, dengan lautan, gunung. Ya, kecil sekali kita. Nah, tapi mengapa dalam keseharian kita kok masih ada sombongnya? Padahal dia mengatakan Allah Maha Besar, Allah Akbar. Tapi kok masih membesarkan harta, masih membesarkan jabatan, pangkat, kedudukan? Ya, mana makna Allahu Akbar itu? Ketika dia sholat Allahu Akbar, dia membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khataya bil ma'i wasajwal war. Ya Allah, jauhkan aku di antara kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Dalam salat dia minta jauh dari dosa. Ya Allah, bersihkanlah aku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Jadi orang yang saleh itu hakikatnya bersih ya, bersih secara lahir, bersih juga secara batin. Dia berakhlak yang mulia. Ya, bersih, sucikan aku dari kesalahanku dengan air embun atau es. Nah, jadi ini permohonannya ketika iftitah. Ketika sholat Al-Fatihah dia baca itu, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah, hidayah itu, petunjuk itu. Nah, jalan yang lurus. Jadi sebenarnya jadi falsafah sholat itu sudah nampak kepada kita orang itu berakhlak ya. Perhatikan ketika ruku, Allahu Akbar, dia ruku lihat ke bawah. Tidak pernah kita dianjurkan ketika ruku lihat ke atas. Artinya apa? Rendah diri, rendah hati di hadapan manusia. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Sami Allah liman hamidah i'tidal.
Itu kan juga falsafah mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Apa itu? Adil dalam hidup. Jangan sebelah, jangan zalim. Nah, ittaqul zulma fa inna zulma zulumati yaumil qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Pada sudah tidak adil. Nah, memutuskan adil, jangan berat sebelah. Kadang yang benar disalahkannya, yang salah dibenarkannya. Oh, itu dia berarti tidak melihat falsafah i'tidal itu. I'tidilu waqrabu litaqwa, berlaku adillah. Adil itu mendekatkan kepada takwa kepada Allah. Ini akhlak utama orang-orang soleh ya. Dia melaksanakan sholat wajib ya, dia khusyuk dalamnya. Dia ambil pelajaran dari sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika dia berdiri menuju ruku, menuju sujud, perhatikan. Nah, ketika dari berdiri ke sujud ini mengingatkan ketika Anda di atas, ingat Anda akan jatuh ke bawah. Nah, dunia itu berputar, ada siang ada malam, ada gelap ada terang. Nah, ada sedih ada gembira. Itu kan dunia. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat senang selama-lamanya, surga. Sengsara selama-lamanya, neraka. Selanjutnya kita sedang mengkaji ya pesan-pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang keenam. Kita ambillah hari ini akhlak utama ya orang-orang soleh itu. Apalagi akhlak utama orang soleh itu, dia bangun malam semangat untuk qiyamul lail, sholat malam. Yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, jaga itu. Nah, kemudian apa lagi? Dia ambil waktu malam untuk tahajud, sholat malam. Nah, Rasulullah itu kan sholat malam, kata Ibu Aisyah, ya. Biasa, Nabi itu biasa menunaikan sholat malam sampai kakinya pun terlihat memerah, pecah-pecah. Aisyah mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura. Pantaskah aku meninggalkan tahajudku? Jika aku meninggalkannya, maka aku bukanlah hamba yang bersyukur. Imam Bukhari menetapkan. Bagi para Nabi Rasulullah, tahajud itu wajib. Bagi kita, sunnah. Sunnah muakkadah. Ambil waktu malam. Di awal malam, tahajud. Nah, setelah tahajud, zikir, doa. Laporkan persoal kehidupan kita kepada Allah. Kadang kan tidak. Kita ada masalah, kita laporkan ke medsos. Lapor kepada orang lain. Lapor kepada Allah. Bangun malam, tahajud. Di sepertiga malam itu ada waktu mustajab doa. Ini akhlak utama orang mukmin ya. Nah, akhlak utama salafus saleh, orang-orang saleh itu, dia bangun malam untuk tahajud. Pak Ustaz, saya hanya bisa sekali sepekan. Boleh. Sekali sebulan, silahkan. Cuman mampu waktu Ramadan juga silakan. Kalau bisa bikul lailah setiap malam. Nah, ini menandakan apa? Di akhlak orang-orang soleh itu demikian. Ada waktunya untuk sholat, ada waktunya untuk sedekah, ada waktunya untuk beramal berjihad, ada waktunya untuk menuntut ilmu, ada waktunya. Dia atur sendiri waktunya, hari-harinya untuk beramal soleh. Ini akhlak utama orang-orang soleh ya. Dia bangun malam untuk tahajud. Kita ulang kembali, sebenarnya ada sebuah kisah ini. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi, kedatangan tamu, temannya. Ketika itu temannya sedang problem masalah, wajahnya muram durja. Dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Saya ada problem ini, gak tenang jiwa saya. Tolong saya, beri saya solusi. Nah, Islamnya begitu ya. Jadi ke dalam kehidupan orang-orang soleh itu, ketika kita dia enggak bisa bantu dengan uang mamanya, dia akan bantu dengan nasihat ya. Baiklah kalau gitu, kata Abdullah bin Mas'ud. Coba engkau kalau begitu, kalau ada kondisi seperti itu, coba kau cari 3 tempat. Tempat pertama di mana ada orang mengaji Quran, majelis Quran, qiraatul Quran, engkau duduk di situ dengarkan. Orang baca Quran. Insya Allah engkau akan mendapatkan ketenangan di situ.
Lalu sahabatnya tadi ya, sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat dia ya, temannya. Dia pun pergi ke tempat orang baca Quran. Dia dengarkan. Memang tenang jiwanya di situ. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wansitu lakum rahmat. Apabila dibacakan Quran, dia mendengarkan agar mendapat rahmat. Tenang jiwanya, tenang di situ. Tapi ketika majelis Quran sudah selesai, sudah pada bubar, kambuh lagi ya. Enggak tenang lagi dia. Ya Nabi salam. Lalu dianjurkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud, coba engkau pergi ke tempat kedua kalau begitu. Datangi. Saya sudah datangi yang pertama, memang tenang, tapi begitu bubar saya kambuh lagi, gelisah lagi. Ah, coba yang kedua. Di mana ada tausiah, ceramah, nasihat, engkau duduk dengarkan tausiah itu. Selanjutnya ini saya sedang bertausiah, ini Anda mendengarkan. Ini salah satu amalan untuk membuat tenang jiwa. Dia pun dengarkan ceramah, diam, dengar dia, tenang jiwanya. Dari A sampai Z selesai penceramah, dia dengarnya. Selesai sholat, selesai ceramah tadi, gelisah lagi dia. Resah lagi dia. Lalu dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Saya sudah datangi tempat kedua. Memang tenang saya di situ, dengarkan ceramah tadi. Tapi begitu bubar, gelisah lagi. Ah, yang ketiga ini kata Abdullah bin Mas'ud. Engkau, inilah obat yang ketiga, ini pamungkas. Enggak ada lagi yang lain. Apa? Engkau bangun malam, ambil wudu, bentangkan sajadah, ya sholat malam, kemudian zikir doa, minta kepada Allah ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan minta ganti hati yang baru. Kalau ternyata belum juga tenang, berarti hatimu hari ini penuh dengan dosa dan maksiat. Itu yang membuat jiwamu tak tenang. Lalu usulan Abdullah bin Mas'ud dilakukannya. Lalu dia bangun malam, tahajud. Kemudian, ya zikir doa. Dia minta kepada Allah, minta ganti hati yang baru. Pagi-pagi dia terbangun, ya. Dia sudah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud dengan wajah yang ceria. Nah, gembira. Kenapa? Problemnya juga terobati, ya. Dengan apa? Ya, dengan amal-amalan tadi. Nah, begitulah akhlak seorang muslim itu. Termasuk juga dalam kesehariannya. Dia itu, ya, mau dia menasihati orang lain. Ya. Kemudian datang kepada kita, minta tolong. Ya maaf, saya gak bisa bantu uang. Saya hanya bisa bantu doa. Bantu tenaga gak bisa. Saya hanya doa, semoga problem kamu yang kamu hadapi selesai. Semoga Allah bukakan jalan keluar. Nah, semoga yang kau lakukan diberi Allah petunjuk. Pulang dari hadapan kita, ada ketenangan jiwanya. Nah, inilah akhlak mutamah, saling menasihati. Ya Habib. Tapi kadang kan enggak, begitu orang datang kepada dirinya menceritakan masalahnya, kamu celaporkan pula masalahmu pada aku, sedang aku aja lebih parah lagi pada itu. Akhirnya enggak begitu. Nah, kamu masalahku, masalah aku aja enggak habis, lagi masalah dirimu katanya. Tidak begitu ya. Nah, istilahnya. Kalau datang kepada kita ada orang cerita, ya dengarkan. Nah, lalu kemudian beri solusi. Saya enggak bisa bantu kamu dengan uang karena memang keterbatasan. Bantu tenaga juga tidak ada. Nah, cuma saya memberikan saran begini, begini, begini. Nah, dan saya mendoakan. Apa enggak tenang itu ya, istrinya? Pulang dari tempat kita, dia dapat demikian. Nah, memang dia enggak dapat apa-apa, tapi ya, dia mendapatkan ketenangan dari ucapan yang kita sampaikan. Inilah akhlak ya utama orang-orang soleh dahulu. Nah, apalagi sahunya? Termasuk dalam kehidupan keseharian, orang-orang soleh itu apa? Akhlaknya tegar menghadapi ujian. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar 10. Istimewanya ini penting ya. Nah, orang-orang mukmin itu dia sabarnya kuat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Nah, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Nah, jadi sesungguhnya istimewanya. Nah, dalam hadis disebutkan inna izama ajra ma'al izamin, kata al-Bala'i. Nah, ila kata-kata Rasulullah, sesungguhnya ujian yang berat akan mendapatkan pahala balasan yang besar pula.
Sesungguhnya Allah jika yang mencintai suatu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah pun ridho padanya. Siapa yang murka, maka Allah pun murka kepadanya. Imam At-Tirmizi mereka. Nah, istilahnya jadi Allah itu tidak akan memikulkan beban kepada kita ya, yang kita tidak sanggup. La yukallifullu nafsan illa wus'aha. Allah akan memikulkan beban sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah. Jadi kita juga begitu. Kita hanya mampu mengangkat beban 2 kilo. Kita tidak akan mengangkat beban 4 kilo ya. Nah. Allah juga begitu. Nah, kenapa ya kok beban saya kok begitu berat? Nah, menandakan Allah itu tahu Anda mampu memegang memikul beban itu. Nah, inilah akhlak salafus saleh dahulu, orang saleh dulu. Mereka itu tegar menghadapi ujian. Makanya ada nabi dan rasul ulul azmi, ya, yang diberi Allah apa namanya keistimewaan mampu tegar menghadapi ujian itu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika datang perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Oh, dia antara iman dan sayang pada anak. Dia dulukan imannya, Allah ganti secepat itu. Nah, lihat bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya. Nah, lihat bagaimana Nabi Isa bersama kaumnya. Ya, dan tetap yang paling contoh teladan kita adalah Rasulullah. Ya. Jadi orang mukmin itu apa? Tegar menghadapi cobaan. Ini akhlak orang-orang saleh dahulu. Apalagi termasuk juga, ini penting ya. Tidak mengharap-harap datangnya musibah, tidak pula ya. Nah, kalau bisa kita minta kepada Allah terhindar ya dari segala macam bencana, musibah. Tapi jangan berharap. Nah, kata Nabi, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan. Ya Habib. Apalagi akhlak utama orang-orang soleh itu, ini pesan Nabi kepada kita. Apa ini? Tidak berputus asa dari pertolongan Allah ketika menghadapi cobaan. Nah, jangan pula begitu ada problem, gak sanggup, diambilnya tali, bunuh diri. Nah, itu satu kebodohan itu. Nah, problem yang masalah yang ditimpa seorang mukmin itu apa? Nah, mengingatkan kepada kita kalau itu ujian atau teguran, ya kembalilah kepada Allah. Nah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. As-Su'ara 30. Jangan-jangan dosa dan maksiat yang Anda lakukan, Allah tegur. Ya, dosa lisan, dosa tindakan, perbuatan, sebagainya. Ya, nah, jadi orang mukmin itu akhlaknya bagaimana? Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana lagi akhlak salaf orang-orang saleh tadi? Tidak kufur nikmat. Nah, dia mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat. Ya, makanya ada ulama mengatakan ya, Imam Syahrawi ya, rezeki itu ada 4 katanya. Rezeki yang rendah itulah harta. Ada rezeki yang tinggi itulah sehat. Ada rezeki yang utama itulah anak yang soleh, keturunan soleh dan soleha. Ada rezeki yang sempurna apa itu? Keredoan Allah, mardotillah. Ya Rasul. Nah, bagaimana dalam kehidupan seorang mukmin itu dia selalu syukur nikmat. Alhamdulillah dalam lisannya, di hatinya, ini nikmat datang dari Allah. Nah, kalau dia tahu itu nikmat datang dari Allah, dia tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Nah, makanya kata Rasulullah, unzuru ila man asfal minkum wala tanzuru ila man huwa faqahum fahu azra ala tazuru ni'matallah. Nah, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, ya selalu dengan melihat ke bawah, artinya memandang yang lebih kurang pada kita, kita akan menjadi abdan syukur.
Tapi kalau selalu melihat ke atas, enggak pernah bersyukur, itu akan ada persaingan, pertentangan, perdebatan, perkelahian sebagainya. Nah, jadi mensyukur nikmat Allah, ini akhlak orang-orang soleh ya. Dan dalam kehidupan kesehariannya, para orang-orang soleh tadi selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, nah, kata Nabi, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang bagus akhlaknya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Dalam hadis lain, sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Dalam hadis lain, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi kalau sholat kan derajatnya tinggi tuh. Ahli sholat, ahli puasa juga. Nah, bisa mencapai derajat setinggi ahli sholat dan ahli puasa. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah, akhlak mulia. Akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Sama-sama para penyintas acara Muhtara Sebenar kajian kita hari ini ya. Tentang pesan Nabi kepada umat ini bagian yang keenam ini. Nah, kita ambil beberapa akhlak utama salafus salih ya. Nah, kita ulang kembali. Yang pertama, akhlak selalu mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada berbuat baik, mencegah pada munkar. Yang kedua, mendahulukan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar tadi. Lemah lembut. Yang ketiga, sabar ketika kita mengajak orang berbuat baik. Yang keempat, tidak ingin kaum muslimin berselisih. Yang kelima, memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya, karena agama itu nasihat. Yang keenam, bersama pemerintah ya. Nah, dan kaum muslimin menegakkan agama ini. Yang ketujuh, segera melaksanakan salat wajib. Ya, khusyuk di dalamnya. Berjamaah kalau bisa. Yang kedelapan, semangat melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ya, agar salah satu tanda orang-orang bersyukur. Yang kesembilan, tegar menghadapi ujian. Yang kesepuluh, ya, tidak mengharapkan datangnya musibah. Yang kesebelas, tidak berputus asa dari pertolongan Allah. Yang kedua belas, ya, nah, tidak kufur nikmat, dia mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang ketiga belas, selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Inilah ya, inilah 13 akhlak utama orang-orang soleh itu. Istimewanya para pencinta acara Muhtara, sebagaimana kajian berikutnya tentang pesan Nabi kepada umat ya, bagian yang keenam, yang ketujuh besok. Ini pekan kedua kita mengkajinya. Jadi ada pesan-pesan akhlak disampaikan kepada kita oleh Rasulullah agar kita dalam hidup selalu berakhlak yang baik. Terima kasih segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamennya kita selama kaji tentang pesan Nabi ya, dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian yang keenam ya. Nah, kita coba bagaimana akhlak utama salafus saleh ya.
1: Janganlah jangan kau coba.
0: Semoga ini jadi pelajaran sama kita. Jadi orang-orang soleh itu dia berakhlak yang baik ya. Nah, sejak dahulu ditampakkan. Karena Nabi hadir, innama bu'istu liutammima solihul akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya.